malam yang itu dan malamnya semuanya on the base. On a la mette musique, on harmonie, firme, fast, and on the wind of me, malam yang itu.